0: Kamu tuh kau amin ya frekuensi 95.8 MHz Radio Libertad. Libertari ya aning, libertari ya Morris.
1: Hey, anak-anak sedalia British Agustarona Radio Libertari. Mwah.

0: Sanulu, Dader. Radio Liberdade, Sanulu, Recife, Lima, Pontualu, Megahertz.
1: La loran senulur esen lima pontu walu megahertz. La loran diak malu krono na insera hotu. Hamutuk vale Javier Fernandez iya programa. Dili konvida ba edisang uhin lorong. Uhin tetamba na ba lorong senulur esen lima fulang junio. Tinari huru arua nulur esen neng. Uhin sawe tabot sen novidades pa yang lorong. Ya spera kata kita hotu novidades nebe maka diak bohin lorong inian ya. Na uhin lorong in tetamba ba. Halo tabot sen aktividade nebe maka fong. Tamane basiran nama koras ni saya toba ialah rebokang haderona tambah itu nyoras loron itu batu kualo lima minutu hitu. No lalu om satu ada der dia bal fans radio liberade sira husia to jet basiran nama nafatin stay tune. Ia lalu orang sih nulu resen lima pontu walu megahertz ia radio garden ia website radio liberade di linian. Hau ni ada der dia ki bong aktividade bong sintoniza bai tebot sira hotum. Dalam satu dari dia kwa siran memang korasnya lah tepat seni aktividad liu hen negosinian. Hau ni ada dari dia bunga aktividad baik tepat sirah hoto ya. No turmai, malu kita tambah itu programa di lekong vida. Bain-bain programa mene bema kita buat sirah teneona, programa nebe hause fosai kita buat sirah, hodi barona ritmu si dade dili. No informasam sirah nebe hause fosai maka husi jurnal Timor Post, jurnal Suara Timor Loresai, iha jurnal diario, nomo se iha jurnal independente nomo se ia previsa un tempo na agenda sira. No tirmai ta moro kita tambah dane programa di lekonvida ita se barona le musica ida nesa musica apertura. Pa ita ne programa di lekonvida ba di sao hin lorong musica honia titlo skola ne bello rihosi live collabora ho diel.

0: Bun dia mau. Wow, mau agora no cuparo los ia dapur. Tan sa mau mak tem fele. A tu inya ma? Mane mak tem fele ne, or siri in saifel feto.
1: Hanasane aling. Iha familia ne, ami kolia no decide hamutu kona atu fahe servisu malaran. Hau nudar amang mos, persisa tulung hau nyefeng ho di halo servisu malaran na tau matan balabarik sira.
0: Hai, babarik mane mas hal tuir fel niapa? Halo fel servisu feto nia. Abang berua buat mai sisaya nesan feto.
2: Kunyada, labarik mane no labarik feto hanesan deet. Seki keda satoman sira halo servisu malaran yang hotu.